kırada yok, kakilerle gök. Manyatto, ikko mekkitu. Nunak zonguni, namippa. Nunak zonguni, namippa. Nunak zonguni, namippa. Nunak zonguni, namippa.